0: hadiah termahal dari anak kepada orang tua. Ketika dia menjaga ketaatan pada Rabb-nya dan menjalankan sunnah nabinya serta menjauhi maksiat sekecil-kecilnya, orang tua terhindar dari hisab akibat dosa anaknya.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: 모두 다
1: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
2: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
3: Hai.
2: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
4: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
3: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
4: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
2: Oh iya? Terus-terus?
3: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
4: Udah keren. Gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
2: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
4: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
2: Gampang.
4: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
2: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
4: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
3: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wingscare. Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
6: Nih, cobain semur jiutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
5: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
2: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
5: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
3: mau dong.
5: Taste good. Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor.

0: Iya maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
1: Untung ibu sudah beli Supersol Karbon Wangi, jadi nggak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu nggak Supersol Karbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali. Tips 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, nggak seperti karbon lainnya. Baru Supersol kemasan 4.000 rupiah, lebih hemat.
2: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
3: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, ntar kebobolan lagi.
4: Kebobolan? Mens tahu?
3: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa. Jangan salah ya, Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
4: Kok nggak ngomong dari dulu-dulu sih?
3: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
4: seperti kita-kita.
3: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan

0: Moderata FM dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Delima. Selain mempunyai warna yang cantik, delima juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, khususnya untuk jantung. Kandungan antioksidan berupa polifenol di dalam delima mampu menurunkan tekanan darah dan mencegah penumpukan plak akibat kolesterol, sehingga penyakit jantung dapat

0: Welcome to podcast Happy Klopedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clearing Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Wah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
5: Yeay, aku juara.
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
4: Dari Wingsfood.

0: formulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, Mohan, abis syuting seharian tapi masih fresh banget.
3: Iya benar.
1: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sand-nya sungguh memikat dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
5: Kalau aku mau tea juice madu.
6: Aku gula batu.
5: Mau melati.
6: Aku lapar.
4: Oh, siap. Tea juice kan banyak rasanya.
6: Asik.
5: Wah.
4: Nah, gimana? Enak es tehnya?
5: Enak.
6: Mau dong.
5: Tea juice, rasa tehnya berasa enak banget.
6: Iya, segernya tea juice.

0: hadiah termahal dari anak kepada orang tua. Ketika dia menjaga ketaatan pada Rabb-nya dan menjalankan sunnah nabinya serta menjauhi maksiat sekecil-kecilnya, orang tua terhindar dari hisab akibat dosa anaknya.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Hi, it's Yuriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru. Yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain. Semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diaduk sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya.
5: Nih.
4: So caramelized tans. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng pete yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua
5: mau dong. Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
7: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
8: Oke, Pak. Yeay.
7: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
8: Pak, kakak tangkap kotak. Lihat deh.
9: Tapi jadi kotor, Pak.
7: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
10: Bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
11: Mau tea juice?

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
3: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
4: Iya, iya. Segernya di jus, bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
4: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet. Banyak untungnya.
3: Panas-panas, enaknya minum di jus.
4: Semua rasanya enak.
0: Ayo. Ganti es tehmu dengan tijus. Segernya nggak nanggung-nanggung.
5: Dari Wings Food.
6: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
7: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
6: Oh, bisa sesuai budget ya?
7: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
6: Oke, let's go.
7: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

0: Radio Jambi, sudut pandang berbeda, memperkaya wawasan. Disiarkan serentak di 87 radio anggota PRSSNI Jawa Timur.
1: Kasus meninggalnya seorang murid SD berusia 7 tahun di Pemalang, Jawa Tengah yang diduga menjadi korban kekerasan kakak kelasnya sedang viral menyita perhatian publik. Tragedi ini hanyalah satu dari makin meningkatnya angka kekerasan terhadap anak yang merupakan bagian dari kasus anak berhadapan dengan hukum atau ABH. Data aplikasi elektronik manajemen penyidikan atau EMP Polri mencatat terdapat 5.321 korban yang berusia di bawah 17 tahun sepanjang Januari hingga 25 Mei 2026. Sedang di Jawa Timur, terdapat 560 laporan kasus perlindungan anak. Angka ini menempatkan Provinsi Jatim di peringkat ketiga nasional setelah Sulawesi Selatan dan Sumatera Utara. Lantas, bagaimana semestinya upaya penanganan sekaligus meminimalisasi kasus anak yang berhadapan dengan hukum? Ketua Asosiasi Psikolog Forensik Jawa Timur, Riza Wahyuni, menjelaskan perspektif psikologis terkait faktor penyebab dari anak yang awalnya memiliki masalah mental lalu berujung ke meja hukum.
2: Semakin kesini, angka anak yang berhadapan dengan hukum itu semakin kecil usianya. Kenapa angka itu menjadi tinggi? Yang pertama memang satu, anak-anak kita banyak yang terpapar dengan media sosial. Jadi mereka itu ada yang di-challenge, ada yang masuk ke grup-grup kekerasan, grup pornografi, seperti itu. Kemudian yang kedua adalah kehilangan figur keluarga, dalam hal ini orang tua terutama. Apakah orang tuanya masih lengkap ataukah orang tuanya tidak lengkap? Kalau lengkap pun orang tuanya terlalu sibuk, orang tuanya harus berada jauh dari mereka. Kehadiran orang tua tidak hadir secara emosional. Yang ketiga adalah mereka bermasalah dengan mental health-nya. Beberapa bermasalah dengan kondisi depresi, kepribadian yang bipolar, misalnya borderline personality. Beberapa dari mereka bermasalah dengan sexual identity, yang dimana di dalamnya ternyata kami temukan juga anak-anak yang mereka pelaku tapi ternyata mengalami trauma, pernah mengalami kejadian-kejadian yang tidak menyenangkan. Apakah itu pengalaman pelecehan seksual, penyiksaan, kekerasan fisik, itu baik dilakukan di dalam keluarga maupun terjadi di lingkungan sosialnya mereka, misalnya sekolah. Dan yang terakhir adalah ABH, rata-rata kan usia remaja ya, proses pencarian identitas diri sangat bergantung siapa pertemanannya. Di rumah dia tidak mendapatkan perhatian, kehilangan kebutuhan emosionalnya. Di sekolah dianggap menjadi anak yang nakal, ketemulah dengan teman-teman yang sefrekuensi. Apa yang terjadi? Bareng-bareng. Dan di kelompok itu dia merasa diterima, dia merasa dihargai. Kebutuhan emosional yang gak dia dapatkan, dia dapatkan pada hal ini.
1: Dilanjutkan psikolog Riza Wahyuni, meningkatnya jumlah anak yang tersandung kasus hukum semestinya menjadi tanggung jawab bersama. Bukan hanya orang tua dan keluarga, namun juga oleh lembaga pendidikan dan masyarakat.
2: Jam sekolah memberikan peranan penting di dalam perkembangan perilaku anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, ketika sekolah menemukan ada anak-anak yang bermasalah, jangan diam. Ya, untuk apa kita ada pendidikan? Pendidikan itu kan salah satunya adalah perubahan perilaku, kan? Kolaborasi antara sekolah dan orang tua itu menjadi penting. Sekolah harus terbuka. Di dunia pendidikan harus bisa membuka diri bahwa ini ada masalah di anak, maka kemudian anaknya harus begini, harus begini, harus begini. Saya bilang masyarakat itu CCTV-nya anak-anak. Mari kita melihat anak-anak ini sebagai anak. Jadi kalau ada anak yang melakukan sesuatu di dekat kita, di depan mata kita, tegur dengan baik. Siapapun itu, jangan menganggap, oh itu anaknya orang, aku nggak berani. Nggak apa-apa, tegur baik-baik. Artinya kita memberikan partisipasi diri kita untuk bagaimana melindungi anak-anak ini. Nah, kalau anak-anak ini melakukan hal-hal yang melanggar hukum, ya mau tidak mau ya kita harus sampaikan ke orang tuanya. Orang tua juga begitu, kalau disampaikan oleh masyarakat, oleh tetangga, jangan merasa anakku kok anak baik kok, nggak bisa, pahami dulu. Nah, jadi dari orang tua, sekolah, masyarakat, semua menganggap siapapun mereka yang usianya di bawah 18 tahun itu adalah anak-anak kita.
1: Lalu bagaimana pandangan orang tua di Jawa Timur mengenai keamanan anak, sekaligus tanggung jawabnya mencegah agar anak tidak melakukan pelanggaran norma sosial, terlebih norma hukum? Berikut pendapat salah satu warga.
3: Jujur sebagai orang tua, saya semakin khawatir dengan pergaulan anak-anak di zaman sekarang ya. Apalagi merujuk di sosial media banyak sekali kasus kekerasan kepada anak, apalagi di lingkungan sekolah ya. Menurut saya pencegahan itu juga bukan hanya tanggung jawab sekolah, cuma yang paling penting juga peran orang tua di dalam keluarga. Maksudnya kita juga harus mengajarkan kepada anak-anak tentang perbedaan mana yang bercanda, mana yang sudah termasuk batas perundungan. Selain itu juga sekolah juga harus peka melihat dinamika antar murid, jangan menunggu ada korban baru bertindak.
1: Selain aspek psikologis, penanganan ABH tentu juga berkaitan dengan proses hukum. Direktur Eksekutif Surabaya Children's Center atau SCC, Edward Dewaruci, menyoroti pentingnya keseimbangan antara perlindungan anak dan keadilan bagi korban.
4: Sistem peradilan pidana anak itu kan yang dikenal keadilan restoratif, keadilan pemulihan, bukan keadilan pembalasan. Kalau sudut pandangnya masih menganggap bahwa pembalasan adalah keadilan yang diinginkan, ya mesti nggak ketemu jalannya. Pasti dianggap bahwa pelaku akan mendapatkan hukuman yang kurang setimpal. Tapi kalau sama-sama punya pandangan terhadap pemulihan keadaan, situasi misalnya korban juga akan mendapatkan rehabilitasi, mendapatkan perlindungan dari negara terhadap proses pemulihan traumanya supaya bisa lebih baik lagi di kemudian hari kehidupannya. Terus pelaku juga gitu, apakah dia nanti juga mendapatkan pembinaan khusus yang masih membuat dia punya kesadaran bahwa kesalahannya harus dibayar dengan hukuman yang sifatnya itu membuat dia mengubah perilaku. Nah, pola-pola pembinaan khusus anak pelaku itu sekarang tidak tampak seragam. Jadi misalnya di satu lembaga pembinaan khusus anak, bukan penjara anak lagi ya, di LPKA itu sendiri juga kadang-kadang proses perubahan perilaku anak atau kurikulum untuk dapat melakukan pemulihan perubahan perilaku anak itu pun juga nggak standar, sehingga ukurannya menjadi tidak sama dan target untuk merubah perilakunya pun juga tidak sama. Itu yang mungkin perlu dikaji ulang. Ini yang memang mungkin negara perlu membuat itu.
1: Namun, Edward Dewaruci memandang ada hal yang terpenting selain aspek hukum, yakni kepekaan dan kepedulian komunal terhadap interaksi sosial di antara sesama anak.
4: Kalau kita mau membangun sistem perlindungan anak, berarti menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman untuk anak itu bisa bertumbuh dan berkembang. Nah, proses menciptakan itu melalui sistem, salah satunya kan proses budaya peduli yang arahnya kepada pengakuan bahwa anakmu juga anakku. Kalau anakmu itu juga anakku, berarti kan semua akhirnya ikut menjaga, semuanya kan ikut menyayangi, semuanya ikut berusaha mendidik menjadi anak-anak yang baik. Selama orang-orang dewasanya tidak memiliki pemahaman bahwa ini tanggung jawab bersama, terus orang dewasa yang menempatkan anak-anak itu juga sebagai subordinat dari orang dewasa, perlakuan yang diterima anak-anak pasti perlakuan salah. Kalau kemudian perlakuan salah itu dijadikan rekaman dalam kehidupannya, dia akan kemudian mencatat bahwa boleh juga melakukan kesalahan perilaku gitu, karena orang dewasanya memberikan contoh yang nggak baik kan gitu.
1: Tingginya laporan kasus anak yang berhadapan dengan hukum menjadi pengingat bagi kita semua bahwa sudah saatnya semua ruang yang ada, baik di ranah domestik maupun sosial, harus menjadi ruang yang aman bagi tumbuh kembang semua anak. Spektrum Radio Jatim, reporter Roni Fauzan dan Haris Budiawan, pemimpin redaksi Putu Gede Fransua Sarjana, dan saya Nurul Zain. Sampai jumpa di Spektrum Radio Jatim minggu depan.
0: Terima kasih sudah menyimak Spektrum Radio Jatim yang didukung penuh oleh

0: Moderator Ben dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Delima. Selain mempunyai warna yang cantik, delima juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, khususnya untuk jantung. Kandungan antioksidan berupa polifenol di dalam delima mampu menurunkan tekanan darah dan mencegah penumpukan plak akibat kolesterol, sehingga penyakit jantung dapat dicegah.

Jalur Musik dan Informasi 107,2 Moderato FM Madiun. Hai, halo kerabat Moderato, selamat pagi. Kabarnya awal pekan ini bagaimana? Semoga selalu dilimpahi kebahagiaan dan kesehatannya. Amin. Dibuka? Enggak, Ding, enggak dibuka ya. Sudah beberapa tembang tadi ya sudah diputar lidah, dan yang barusan aja terdengar itu miliknya Mbak Siti ya. Bukan Siti yang di studio. Ya. Jadi Cintaku Hanya Dia ini menjadi salah satu single yang dinyanyikan oleh penyanyi dangdut Siti Rahmawati namanya. Dan tembang yang satu ini menjadi tembang lawas yang enak banget buat didengerin gitu ya. Dan sebelumnya juga pernah dipopulerkan oleh kakak kandungnya Siti Rahmawati ini ya, si pendangdut cantik Cici Paramida, itu dia. Oke, dan ketika dirilis kerabat Moderato, Siti memberikan sentuhan yang berbeda dengan memadukan unsur musik tradisional Turki juga dangdut Melayu, dan aransemennya gimana, enak banget kan? Sudah pasti, karena ini dibuat oleh Hendro Saki. Oke, terus kalau versi asli milik Cici Paramida bernuansa lebih melankolis gitu ya, alias mellow, dan versinya Siti kali ini dikemas dengan warna musik yang lebih segar juga dinamis gitu. Oke, suka sama tembangnya, boleh banget di request kembali ke Rebel Moderato, Cintaku Hanya Dia ya. Berikutnya Lida punya tembang milik Mala Agata, tapi sebelumnya Lida punya seseorang yang mau disapa nih yang sedang beraktivitas di Pasar Besar Kota Madiun. Halo, selamat pagi, gimana dagangannya laris manis ya? Larisnya buat Anda kerabat Moderato, manisnya buat lidah seorang aja. Berbagi itu kan baik ya. Oke deh kerabat Moderato, ditungguin bergabungnya sampai tuntas di jam 2 siang. Jadi silahkan aja untuk bisa bergabung, request tembang atau kirim salam boleh, kirim informasi juga boleh yang mau dibagi ke kerabat Moderato yang sedang mendengarkan gitu ya. Langsung aja yuk kita dengarkan tembang berikutnya kali ini, udah siap banget. Datang dan Pergimu milik Mala Agata, ini dia.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
3: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
4: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
3: Apa, Mama?
4: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
3: Wow.
4: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
3: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
4: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
5: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka.

0: kan? Pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
1: Dari Wings Food.
2: Hah, selesai juga. Cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah. Saatnya me time deh.
3: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
2: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
2: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
3: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
2: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Eh ayah, tahu gak? Super Soul Karbon Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
3: Ih, ibu tahu aja sih, ini ekonomi kan harus hemat.
2: Super Soul Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya ya, gak seperti karbon lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

0: it's Yuriko Angeline.
1: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.

0: gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Kembang bulan bersih deh.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
5: Liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
5: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
5: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
5: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
5: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
9: Aduh, Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi, Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
8: Oh, bisa sesuai budget ya?
9: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
8: Oke, let's go.
10: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat, nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.

Oke, kerabat moderator, cinta bawa duka, rindu balas dendam, sebentar ya. Di jeda dulu nih, karena Lida mau menghadirkan informasi yang terkait dengan peluang mahasiswa Kota Madiun untuk mendapatkan bantuan pendidikan lebih besar mulai terbuka nih. Pemkot Madiun tengah mengkaji kenaikan nominal beasiswa Bsmart ya sebesar 40-60% pada 2027. Bahkan skema pembiayaan kuliah penuh setiap semester ikut dipertimbangkan. Namun, keberlanjutan bantuan nantinya bakal dikaitkan dengan capaian akademik penerima. Rencana tersebut merupakan bagian dari evaluasi program Bsmart yang telah berjalan sejak 2021. Pemerintah kota ingin memberikan bantuan pendidikan tidak hanya memperluas akses kuliah tetapi juga mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia. Nah, PLT Wali Kota Madiun F. Bagus Panuntun mengatakan Pemkot sedang meninjau kembali skema dan kebutuhan penerima beasiswa. Hasil evaluasi itu akan menjadi dasar penyusunan kebijakan untuk tahun depan. Salah satu perubahan yang dipertimbangkan adalah menjadikan indeks prestasi kumulatif atau IPK sebagai indikator keberlanjutan bantuan dari pendidikannya. Dalam skema yang tengah dikaji nih, kerabat moderato, mahasiswa yang mampu mempertahankan standar akademik berpeluang memperoleh pembiayaan kuliah hingga lulus. Sebaliknya, penerima yang tidak memenuhi ketentuan akademik harus mengajukan kembali permohonan beasiswa apabila ingin memperoleh bantuan pada periode berikutnya. Meskipun demikian, besaran kenaikan 40-60% maupun mekanisme pembiayaan kuliah yang belum menjadi keputusan final dari Dindi Kota Madiun masih akan melakukan kajian sebelum menyiapkan regulasi pelaksanaan Bsmart di 2027. Jadi tetap semangat ya calon mahasiswa-mahasiswi perguruan tinggi gitu ya. Siapa tahu aja memang Anda layak dan harusnya sih tetap berhak ya untuk memperoleh bantuan Bsmart gitu. Dan kerabat muda tuh juga yang punya putra-putri yang ingin melanjutkan perguruan tinggi ke perguruan tinggi gitu ya, negeri di luar kota, itu bisa menerima 9 juta per tahun gitu kerabat muda tuh. Dan untuk menyiapkan kuota sebanyak 455 penerima beasiswa ini ya, tahun ini yang ditargetkan oleh Dindik sebesar itu kerabat moderato. Jadi ya tetap berusaha dan berupaya kerabat moderato, semoga Anda terjaring gitu ya. Oke deh kalau gitu kita ketembang ya. Ada Kalia Siska, Cinta Pawaduka, Rindu Balas Dendam. Ini dia.

0: hadiah termahal dari anak kepada orang tua. Ketika dia menjaga ketaatan pada Rabb-nya dan menjalankan sunnah nabinya serta menjauhi maksiat sekecil-kecilnya, orang tua terhindar dari hisab akibat dosa anaknya.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy.
1: Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
4: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya? Terus-terus?
4: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
1: Gampang
3: Baby
1: ya?
3: Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
5: Wings Care.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
6: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
6: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
6: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
6: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
6: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum Ambesir.
8: It's Yeriko Angeline. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu gak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
9: Lionel Messi meraih total 45 trofi.
10: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
11: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
10: Apa, Mama?
11: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
10: Wow.
11: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
10: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
11: Let's go. Keluarin potensimu bareng ini loh.
12: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari. Menggocek dengan cepat. Menendang. Mengeluarkan potensi terbaiknya. Dan gol!
10: Yeay, aku juara.
11: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Malt cepat diubah jadi energi. Kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt. Aktifkan potensimu.
5: Dari Wingsfood.
1: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
12: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
1: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
12: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
1: Loh, kok gitu?
12: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
1: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
12: Secara rutin? Emangnya aman?
1: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
12: Ya, percaya deh.
5: Manfaatnya apa aja?
13: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
13: Yoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
14: Gatal, jerawat, bisul, Kapsida aja.

0: Gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.
1: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
2: Oke, Pak. Yeay!
1: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
2: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
3: Tapi jadi kotor, Pak.
1: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
4: Hi, it's Yuriko Angelin.
5: Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
6: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
4: Iya nih.
6: Kok duduknya mepet aku banget sih?
4: Sorry, malu sih mau bilang.
6: Hailah, santai aja.
4: Gini, aku lagi gejala wasir.
6: Oh, wasir. Coba minum ini.
4: Hah? Ambesir?
6: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
4: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
7: Ambeien wasir, minum ambesir.

buat moderato mendung tanpa hujan, ya itu yang beberapa hari ini kita rasakan ya, udah mendung gitu ya. Harapannya sih segera turun hujan biar seger gitu ya, tapi ya harus tetap bersabar gitu ya. Karena hujan belum turun juga di Kota Madiun, baru gerimis gitu udah selesai, nggak dilanjutin hujannya. Tapi nggak apa-apa ya, harap bersabar, ini ujian, semoga saja Allah segera turunkan hujan yang penuh berkah gitu ya, amin. Ya udah, kerabat moderator, Lida harus menuntaskan dulu ya hari ini menemani di Galeri Dangdut. Jumpa lagi esok hari insyaallah ya. Jadi terus bergabung di jalur musik dan informasi 107,2 Moderator FM. Semakin bersana. Selamat siang, sampai jumpa.

Sagittarius 107,2 Morat FM. Red hot candy, boy, you take my breath away. I'm so in love with you. Kerabat Moderato Cakakan dan Sia meluncurkan sebuah proyek bersama berjudul Cool You Down. Dua vokalis berkarakter kuat, Cakakan dan juga Sia, berduet mengolah metafora kontras antara elemen panas dan dingin dalam balutan musik disco pop modern. Produser Greg Kurstin mengawal penggarapan album penampungnya yang turut melibatkan Sia di dalam penulisan tembangnya. Sajian ini menjadi salah satu tembang paling menonjol dari sang legenda musik dunia yang karyanya emang layak untuk bisa kita suka. Baik, kerabat Moderato, mari kita satukan semangat dengan menikmati cuplikan single yang satu ini. Dan versi lengkapnya bisa kamu temukan di dalam

0: You are listening 107.2 Mutiradio FM, your favorite station radio.
1: Guys, itu Mohan ya?
2: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
3: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
3: Spill dong.
2: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin Pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
2: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
2: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepede ini.
2: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropikalnya bisa bikin susah move on. Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
4: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
5: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
4: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
5: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
4: Loh, kok gitu?
5: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
4: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
5: Secara rutin? Emangnya aman?
4: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
5: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
4: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
5: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
4: Yeoga, beli sendiri dong.
5: Yah, sayang.
6: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
7: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
8: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
7: Oh, bisa sesuai budget ya?
8: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
7: Oke, let's go.
8: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
0: You are listening 107.2 Moderato FM, your favorite station.

0: hadiah termahal dari anak kepada orang tua. Ketika dia menjaga ketaatan pada Rabb-nya dan menjalankan sunnah nabinya serta menjauhi maksiat sekecil-kecilnya, orang tua terhindar dari hisab akibat dosa anaknya.
1: Anda telah menyimak Mutiara Hati, persembahan Toko Busana Muslim Rajin.

0: listening 107.2 Mudrat FM, your favorite station radio.
1: Akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
2: Iya nih.
1: Kok duduknya mepet aku banget sih?
2: Sorry, malu sih mau bilang.
1: Hailah, santai aja.
2: Gini, aku lagi gejala wasir.
1: Oh, wasir. Coba minum ini.
2: Hah? Ambesir?
1: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
2: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
3: Ambeien wasir, minum Ambesir.
4: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
5: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
4: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
5: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
4: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
6: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
7: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu dan semua

0: Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya, bikin nasi goreng looks good kan? Ini? Pasti semua mau.
1: Mau dong. Taste good.
0: Kecap sedap kedelai hitam spesial, looks and taste beyond good. Dari Wings Food.
2: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
3: Oke, Pak. Yeay.
2: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
3: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
4: Tapi jadi kotor, Pak.
2: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.

Darius 107,2 Morata FM. Kerabat moderator Cakakan dan Sia meluncurkan sebuah proyek bersama berjudul Cool You Down. Dua vokalis berkarakter kuat, Cakakan dan juga Sia, berduet mengolah metafora kontras antara elemen panas dan dingin dalam balutan musik disco pop modern. Produser Greg Kurstin mengawal penggarapan album penampungnya yang turut melibatkan Sia di dalam penulisan tembangnya. Sajian ini menjadi salah satu tembang paling menonjol dari sang legenda musik dunia yang karyanya emang layak untuk bisa kita suka. Baik, kerabat moderato, mari kita satukan semangat dengan menikmati cuplikan single yang satu ini. Dan versi lengkapnya bisa kamu temukan di dalam

0: You are listening to 107.2 Mutratu FM, your favorite station radio.
1: Welcome to podcast Happy Klovedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Clay loh.
2: Hai.
1: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
3: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
2: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
3: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita ini nggak rewel, nyaman banget karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
1: Oh iya, terus?
2: Karena ada air through teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
3: Ah, udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
1: Ah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu ganti diapers gak sih?
3: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai
1: gampang.
3: Baby Happy tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
1: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya.
3: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
2: Baby Happy, Mom Happy.
4: Wingscare. Lionel Messi meraih total 45 trofi.
5: Ma, aku bisa gak ya jago kayak Messi pas tanding bola nanti?
6: Pasti bisa dong, Biorka. Potensi kamu tuh udah ada, tinggal diaktifin aja. Mama punya yang baru nih buat kamu.
5: Apa, Mama?
6: Ini loh, minuman malt, susu, dan coklat kaya energi. Maltnya 3 kali lebih banyak, bikin energimu langsung berlipat.
5: Wow.
6: Plus, ada Nutrilock yang menjaga 6 vitamin dan 2 mineralnya diserap tubuh. Yuk, diminum.
5: Rasa susu coklatnya enak banget. Aku pasti bisa.
6: Let's go, keluarin potensimu bareng ini loh.
7: Giliran Biorka masuk ke lapangan. Ya, Biorka berlari, menggocek dengan cepat, menendang, mengeluarkan potensi terbaiknya dan gol!
5: Yeay, aku juara!
6: Tuh kan, pasti bisa bareng ini loh. Maltnya cepat diubah jadi energi, kamu siap keluarin potensi. Ini loh, 3 kali malt, aktifkan potensimu.
4: Dari Wings Food.
8: Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
9: Oke, Pak. Yeay.
8: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
9: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh.
5: Tapi jadi kotor, Pak.
8: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
1: Guys, itu Mohan ya?
10: Hai guys.
1: Ya ampun, dia kesini loh.
2: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
1: Iya bener.
2: Spill dong.
10: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
1: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
10: Of course. Apalagi sekarang Tropical Sam-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
1: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
10: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
1: Jadi itu rahasia Mohan bisa sefresh dan sepeda ini.
10: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
1: Girls, jangan amal.

0: lama deket Mohan, wangi tropikalnya bisa bikin susah move on.
1: Sepakat. Jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
2: Nih, gue bawain buat kalian. Soklin pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
3: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
4: Mau tea juice? Mau.
3: Tenang anak-anak.

0: rasanya.
1: Asik.
2: Wah.
0: Nah, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak.
2: Mau dong.
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget.
2: Iya, segernya di jus bikin mau lagi.
0: Mau di jus lagi?
2: Mau.
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya.
1: Panas-panas enaknya minum di jus.
2: Semua rasanya enak.
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus. Segernya gak nanggung-nanggung.
3: Dari Wings Food.

0: Mitos ataukah fakta?
1: Menunda pekerjaan yang mudah tidak masalah. Itu mitos. Kebiasaan menunda hal kecil bisa berkembang menjadi pola. Bahkan, pekerjaan sederhana bisa menumpuk jika terus ditunda. Jadi, jangan tunggu mood datang baru bekerja. Karena kalau menunggu mood, bisa-bisa pekerjaan sudah selesai duluan dikerjakan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2 Moderato FM.

0: podcast Happy Klopedia dari Baby Happy. Nah, di sini kita udah bareng sama Joshua Suherman dari Clarin Klelo.
1: Hai.
0: Apa aja sih pengalaman berkesan kalian jadi new parent?
2: Pengalaman berkesan kita tuh pas si kecil pertama kali jalan.
1: Oh. Iya, sempat khawatir ya sayang. Tapi pas dia jalannya nyaman, duh lega, happy banget. Terus pas kita kumpul keluarga, inget kan?
2: Oh iya, biasanya kan anak-anak suka rewel ya karena ruam. Nah, tapi anak kita nih gak rewel, nyaman banget. Karena kita pakai popok anti ruam dari Baby Happy Body Fit Pants.
0: Oh iya? Terus-terus?
1: Karena ada air turi teknologinya, bikin permukaan lembut dan menyerap lebih cepat.
2: Udah gitu daya tampungnya sampai 500 ml, anti bocor pokoknya.
0: Wah, worth it banget ya. Tapi Jo, kamu ayah yang selalu gantiin diapers gak sih?
2: Pasti dong, kan Baby Happy pakainya gampang banget. Tinggal shoot, udah selesai.
0: Gampang
2: Baby Happy
0: ya?
2: Tuh bikin kita happy sebagai orang tua dan anak kita.
0: Wah, Baby Happy beneran bikin setiap momen kalian jadi berkesan ya?
2: Pastinya, pakai Baby Happy Body Fit Pants ya.
1: Baby Happy, Mom Happy.
3: Wingscare. Hai, saya Dio Miyoko. Saya senang banget ngabisin waktu main di luar bareng keluarga. Kakak, tenda udah siap. Let's go, kita ke air terjun.
4: Oke, Pak. Yeay.
3: Banyak yang tanya, kenapa sih senang banget ajak anak eksplor alam? Padahal dekat sama kotor, kuman, dan panas. Karena saya sudah siapkan perlindungan terbaiknya. Saya percayakan pada Nuvo Family Body Wash.
4: Pak, kakak tangkap katak. Lihat deh,
5: tapi jadi kotor, Pak.
3: It's okay. Kalau kakak mandi pakai Nuvo Family, perlindungannya 2 steps ahead. Bisa lebih cepat bunuh kuman saat kakak mandi dan selalu melindungi kulit kita setelah mandi. Plus, punya formula triple antibakterial, perlindungannya 24/7. Yuk mandi pakai Nuvo. Mulai sekarang, gak ada alasan takut ajak anak main di luar. Yuk ajak anak main di luar, percayakan pada Nuvo Family yang melindungi. Nuvo Family, 2 steps ahead, perlindungan menyeluruh 24/7.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
4: Yeay, ayah pulang.
0: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
4: Iya, kotor.
0: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
0: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
0: Super Soul Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus. Wanginya nyaman ya, ya. Nggak seperti karbol lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000.
8: Lebih hemat.
9: Moderato. Moderato.

0: Hadiah termahal tua. Da orang tua. Ketaatan pada Rabb-nya dan menjauhi maksiat serta terhindar dari orang tua, terhindar dari hisab.
1: Anda telah menyimak Toko Busana Muslim Sembahan. Toko Busana Muslim. Mode.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah, uang tunai, serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
4: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
3: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
4: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
3: Loh, kok gitu?
4: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
3: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
4: Secara rutin? Emangnya aman?
3: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
4: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
3: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
4: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
3: Yoga, beli sendiri dong.
4: Yah, sayang.
5: Gatal jerawat bisul, kasih aja.
6: Guys, itu Mohan ya?
7: Hai guys.
6: Ya ampun, dia kesini loh.
8: Kok bisa sih Mohan? Abis syuting seharian, tapi masih fresh banget.
6: Iya bener.
8: Spill dong.
7: Rahasianya simple loh. Semua outfit gue pakai Soklin pewangi Tropical Summer baru.
6: Oh, pantesan. Wangi baju lo bikin semua orang salfok tahu.
7: Of course. Apalagi sekarang Tropical Scent-nya sungguh memikat. Dan Summer Breeze yang menembus batas.
6: Tuh kan, nyaman loh kita kalau deket lo terus.
7: Nah, soal nyaman, Soklin Pewangi Tropical Summer best banget. Ada formula anti bau dan bebas gerah. So, makin ready buat aktivitas seharian.
8: Jadi itu rahasia Mohan bisa se-fresh dan sepede ini.
7: Yoi dong, baju jadi terasa ringan dan adem. So easy, so breezy guys.
6: Girls, jangan lama-lama deket Mohan. Wangi tropicalnya bisa bikin susah move on.
8: Sepakat, jadi mau yang wanginya bikin pede on terus.
7: Nih, gue bawain buat kalian Soklin Pewangi Tropical Summer. Beli ini sekarang ya.
9: Hah, selesai juga. Cuci piring udah. Angkat jemuran udah. Ngepel udah. Saatnya me time deh.
10: Ibu, adek, ayah pulang.
11: Iya, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
11: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
10: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Supersol Karbol Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu gak? Supersol Karbol Wangi ini harganya cuma 4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
10: Ih, ibu tahu aja sih, ini seekonomi kan harus hemat.
9: Supersol Karbol Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya, jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
6: Wanginya nyaman ya ya.
9: Gak seperti karbol lainnya. Baru, Supersol kemasan 4.000 rupiah. Lebih hemat.

gagas kurap, jamur, dan kutu air, oleskan saja salep kembang bulan. Diformulasikan dengan zat aktif yang lebih lengkap dan tepat, pastinya lebih efektif mengatasi masalah kulit.

0: mitos atau ke fakta?
1: Menunda pekerjaan yang mudah tidak masalah. Itu mitos. Kebiasaan menunda hal kecil bisa berkembang menjadi pola. Bahkan, pekerjaan sederhana bisa menumpuk jika terus ditunda. Jadi, jangan tunggu mood datang baru bekerja. Karena, kalau menunggu mood, bisa-bisa pekerjaan sudah selesai duluan dikerjakan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh
2: 107.2

0: Jangan berhenti dari informasi Pudrat FM Madiun. Selamat malam kerabat Pudrat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di malam yang penuh dengan kebahagiaan dan bertabur bintang. Wah. Di luar sana banyak sekali kegiatan masyarakat yang sedang terjadi. Ada yang sedang bercanda dengan tetangganya, ada yang sedang
1: bercanda dengan tetangga nih.
0: Awalnya bercanda ya, gitu. Awal dari sebuah rasan-rasan.
1: Ada yang lagi bercanda, gibah, rasan-rasan.
0: Ada yang sedang memantau tetangganya.
1: Nah, ada juga yang lagi cekikian, tanpa jelas.

0: sih, ya
1: kan? Nangis kru-kru tapi ora ngerti sebabe.
0: Apa ya, saya nemen pon ini.
1: Tapi ada juga
0: putus cinta mungkin.
1: Nah, ono meneh sing menahan lapar.
0: Tapi kan menahan nafsu.
1: Maksudnya ini ya, ini wis merdeka 81
0: masih ada, itu cuma tidak terekspos teman-teman.
1: Iya, gempa di NTT apa NTB itu juga korbannya ratusan juga tidak terekspos.
0: Tidak terekspos lagi gitu. Tidak
1: terekspos.
0: Indonesia ini ngerti nih kok, pilih-pilih ini pada nyari berita nih.
1: Enak milik. Oh, bukan asmara lo ya, tapi happy mergo tembus.
0: Betul.
1: Telu ngongko.
0: Iki napa niku?
1: Ya, ya pokoke tembus telu ngongko aku dhewe ora paham kuwi.
0: Ngapa?
1: Ya mergo kan ternyata pusate malah ning kono to kae. Ninggo pusat nentrem ke rakyate. Ya,
0: sekarang menjadi jaminan sudah sebuah tempat itu menjadi
1: yo,
0: menjamin
1: awake dhewe. Iya ta? Ya wong ki mau sampai tembus-tembus ya ta. Mungkin nek panjenengan enggak pernah nongkrong di warung-warung kopi yang yang level rakyat bawah lah.
0: Si.
1: Mungkin yo ora paham. Fi tembus apa to? Tembus pandang apa piye?
0: You can see.
1: Nah. Pikiran yang ngeres, oh tembus ngono kae. Ya itulah dinamika, itulah warna dari kehidupan masyarakat kita. Ya ta?
0: Betul.
1: Enek sing happy, enek sing bahagia, enek sing
0: di atas penderitaan orang.
1: Dino-dino nglumpuk ke harta benda.
0: Waduh, waduh.
1: Tanpa sadar om jane iku yo sementara.
0: Iya
1: ta? Tapi kan semakin bondone oke semakin membabi buta ya kan?
0: Iya betul.
1: Padahal babi itu ora buta loh.
0: Babi nah, itu babi cuma ya tidak bisa menengok ke atas. Soalnya dingklu mawon gitu.
1: Terus sementara berita-berita tentang ya yang sifatnya merugikan masyarakat begitu banyak.
0: Oke.
1: Ya kan? Keracunan seperti menjadi santapan berita sehari-hari.
0: Keracunan berita atau keracunan makanan?
1: Keracunan makanan.
0: Oh.
1: Yo, ini sih omong lah, omong yang gratis buat ditompo. Wah, iya.
0: Waduh, tapi ya.
1: Ini di rakyat.
0: Ini semua kan dari rakyat tuh bang, asli ini.
1: Ini gratis sih ini, loh. Misalnya ya, kata-kata gratis harus dipahami. Ya, dah. Misalnya ini. Aku nggak ke ingkung.
0: Nah,
1: ya iki iki tak
0: kono ngene lho sampeyan. Postane nek panjenengan kae iso cocok ngene. Berharap.
1: Kuwi jelas. Awakmu ya padha gaweane bojoku.
0: Waduh.
1: Tulus apa kaya
0: dalam
1: racun misalnya bu cukup tak jamin wena bang
0: wena bang
1: ya
0: bang. Jadi kiwo misalnya.
1: Nah, terus aku lah kok terus mbok bungkus meneh lebok kene dus meneh. Maero kon ngincipi to. Kuwi bener-bener gratis. persepsi ya kan. Okay. Ojo salah apa ki jenenge ya kuwi mau salah pengertian ya kan.
0: Nah,
1: ya wis kadung salah kaprah. Kuwi jenenge salah kaprah kan ngono ta.
0: Betul. Tapi kadang wong Indonesia ini pintar, Bang. Menyembunyikan sesuatu dari sebuah kata-kata
1: atau menghaluskan. Ganti lah aja gratis ya kan.
0: Dari pun.
1: Yo makanan bergizi ngono kae.
0: Makanan bergizi tanggung sendiri akibatnya.
1: Di ngono kan ya
0: MBG.
1: Kan api kan mami bersama.
0: Nggih sik sik sik
1: kan kan ngono. Kata gratisnya itu wong sak bodho-bodhone wong ya paham gitu. Yo mungkin ada juga loh sing ya memang gratis nyatane. Aku sebagai orang tua orang bayar mendino. Wah,
0: gak.
1: Anakku nek wis ndelok menune terus di gowo mulih aku sing mangan. Wah. Makanya belo mati-matian wong tuane mendino kebagian.
0: Jangan-jangan ternak.
1: Ada, ya memang gratis nyatanya aku ramah toke duit spesial pun.
0: Tapi tiang sepainya itu saya suka ngerasa ini Bang?
1: Masih banyak masih. Jumlahnya.
0: Oh ngerasain ke
1: artinya
0: bentuk ya, keracunan itu masuk lo?
1: Ya udah, ngurung aja. Oke dia rasa
0: ini
1: setiap langkah apapun selalu dia bayar pajak.
0: Betul.
1: Rasanya itu kuning warung okay. Sebelah itu termasuk ada pajaknya. Iya ya.
0: Oke.
1: Okay. Terus bla bla bla ini sing sangat memprihatinkan sekali itu. Mudah-mudahan terjadi hanya di Surabaya. Ini juga lagi viral.
0: Iya. Okay.
1: Jadi koyok kita semua tahu ya sekarang ini kan kemajuan teknologi pelayanan Dukcapil kan luar biasa.
0: Laras.
1: Cepet kilat orang bayar ya. Dulu aku, kita flashback dulu ketika aku pindah penduduk waktu masih di Jogja ya itu kan ribet harus minta surat dari asal daerah
0: suket
1: nah, suket ditandatangani dari mulai RT kepala desa sampai camat
0: kan?
1: Terus engko singirim pihak camat kono ke wilayah Jogja itu pun berminggu-minggu kan terus habis itu ngecek bolak-balik belum masuk suratnya dari asal desa Njenengan setelah 3 minggu baru masuk itu wis ribet wah tangan-tangan macam-macam dan sekarang kan misalnya pindah wilayah itu kan pakai handphone sudah bisa.
0: Betul.
1: Atau mecah kakak itu pakai handphone bisa.
0: Okay.
1: Tapi ironisnya di Surabaya baru-baru ini ya biasanya sih wali kotanya mencak-mencak iki rada rapat emosi.
0: Oh,
1: iya. Jadi unik iki memang unik. Bukan aja di medsos. Baru-baru sudah berjalan 4 tahun di sebuah kawasan atau sebuah RT di Surabaya, kota ya ini ya.
0: Kota
1: ya. Kota. Kuwi sudah 4 tahun antara pihak RW dengan kelurahan itu bersinergi. Jadi pindah kakak bayar itu bisa sampai 4 juta. Terus kelahiran anak
0: akte
1: itu belum itu menyentuh ke akte loh wi. Belum RT-nya apa ki jenenge malah 1 juta. Baru padahal sekarang kan ngurus ngono ki ra melalui RT kan
0: betul
1: nah karena kenapa kok ada regulasi seperti itu ya ben ra dimain ke RT ini kan
0: betul
1: nah tapi kok masih ada di kota besar loh
0: okay.
1: Kota besar kemudian apa namanya sampai ada semacam kayak jargon lha nyapa kowe ora meteng nah wedi timbangane kok anak sitok bayar 5 juta rasa mana ae sampai kayak gitu dan kebetulan dengan sikap wali kotanya langsung tanggap menerima laporan itu kemudian dikonfirmasi nyatanya benar
0: betul.
1: Cuman apakah pihaknya yang merugikan rakyat semua termasuk RT-nya terus dari pihak saya kurang paham hanya yang jelas mereka memang ada beberapa masyarakat yang merugikan kan itu yang mengaku kan yang berani dan speak up kalau misalnya semua berani kan mesti korbannya banyak
0: betul.
1: 4 tahun loh ya
0: okay.
1: Nah apakah RT itu akan kena sanksi secara hukum kemudian kalau misalnya melibatkan Dukcapil atau kecamatan pasti ya paling tidak mungkin dimutasi ya kan
0: betul.
1: Wali kotanya juga sempat ya, biasanya kan ngamuan itu tapi ini tetap langsung hari itu juga disikapi di follow up artinya langsung dicari
0: sisi dak
1: tokohnya ya Mudah-mudahan itu hanya terjadi di Surabaya, tidak terjadi di mana-mana ya. Memang RT itu kerja sosial. Betul. Ya. Apik ya dicacat, elek saya meneh. Ya ta? Tapi mesake yo dewe wis nenek gosip arep dinaikkan 12 kali lipat gaji RT ya. Mero batal.
0: Lah nggih.
1: Ya sawe dhewe salah present ya. Ada di RT ning masing-masing wilayah. Lha 12 kali lipat apa 100 lipat kae?
0: 700 kali lipat
1: toh. 12 apa, Bro?
0: 700 kali.
1: Makanya kalian tulisan loh, ya dong. Pengen jadi

0: kula cakep pilih.
1: Nggih. Ngujati wong-wong gitu.
0: Nggih niki hanya guyon mawon. Ya sebagai masyarakat kita harus cerdas ya.
1: Nggih.
0: Makanya itulah pentingnya kita selalu mengikuti perkembangan-perkembangan yang paling ya selalu update lah, meskipun tetap harus dipilah-pilah.
1: Leres.
0: Karena kebebasan di media sosial itu juga tidak jarang menjadi ajang fitnah, ajang hoax, ajang dan segala macam ya. Tapi kalau wong cerdas sih paham kok fitnan pora ya.
1: Betul.
0: Nah, tapi kalau yang peristiwa-peristiwa itu sekarang itu koyok tiba-tiba sampai sekarang itu kan masyarakat kurang percaya. Kayak semalam itu ngawi kan hujan lebat. Mulai maghrib dari wilayah kota, dari perempatan Kertonyono sampai alun-alun sampai Polresta, sampai hampir ke wilayah ke arah Caruban, terus bener hampir satu jam. Tapi masyarakat ini kadung hal-hal seperti itu dikira IA. Sampai harusnya emosi.
1: Karena sekarang itu serba di anu ya Bang ya, istilahnya kayak kata-kata itu serba disamaratakan, bahwasanya ini antara kenyataan dan buatan itu tipis pemikirannya
0: tipis.
1: Orang tapi sebenarnya kalau okay. Itu bisa dibedakan cerdas secara apa Bang, secara intelijen smart pikirnya bisa
0: ya,
1: baik bisa membedakan yang
0: ya, sebetulnya kalau di media sosial T ya TT itu sudah di bawahnya ada tulisannya.
1: Betul.
0: Apapun dalam kalau memang memanfaatkan teknologi IA ada tulisannya.
1: Betul.
0: Sehingga dilihat di situ. Live pun kalau misalnya ada tulisannya berarti ya itu. Kalau nggak ada tulisan berarti itu original. Tetapi ya kadang-kadang kan rumoso kadung kebiasaan dihapusi ngono lho.
1: Nggih.
0: Akhire sing bener dikira.
1: Tetap dikira itu adalah pembohongan gitu, Pak.
0: Pembohongan.
1: Ya, kayak gini kita nun saya minta bantuan Mbah Kung nggih. Bikin kayak seperti efek hujan bisa toh?
0: Wah.

0: Alhamdulillah. Wah, enak pokoknya ya. Kita. Terus, ya, jam itu saya gigi.
1: Ini kan lebih jam setengah walu.
0: Iya, setengah walu. Iya, tereng wancinin jenengan sare.
1: Nah, kebangetan lah ya mantan sare.
0: Ya, nek kekeselan kadang keturun.
1: Oh, ngatain
0: gitu. Ya, tapi memang jam-jam istirahat yang paling bagus ya di atas jam 10 sampai jam 1 ini panjenengan nek punya waktu seperti itu
1: gunakan.
0: Ini bagus banget, manfaatkan, jangan seperti kita yang sudah salah kejadian.
1: Oke, selama berapa tahun mungkin di sesi yang selanjutnya atau sesi kedua untuk panjenengan yang mau bergabung silakan. WSMS masih di 081-234-1472, telepon online offline masih di 0351-454-312, ataupun yang bergabung lewat via IG Moderator di @radiomoderatorfm, Facebook fanspage-nya masih di Moderator Spasi FM Spasi Madiun.

0: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
1: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
0: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
1: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
0: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 33 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
2: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
3: Hai hai, it's Yuriko Angelin. Jujur nih ya, every day I feel so special. Tahu nggak kenapa? Karena aku nemu body wash baru dari GIF yang wanginya aku love banget. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom. Wanginya tuh manis dan juga seger banget. Kayak khas buah peach gitu loh. Terus, kulit tuh jadi lebih wangi karena ada GIF Perfume Lock. Tiap mandi tuh ya, aku tuh berasa kayak dikasih extra love gitu ke kulit aku. GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom juga punya shea butter dan vitamin E. Jadi kulit tuh berasa halus, lembut lagi. It's everything I need to feel special every day. Pokoknya, kalau aku mandi pakai GIF Perfume Beauty Charming Peach Blossom, I feel so sweet and so special. Kamu juga bisa loh feel special. Buktiin deh.
4: Hai guys, gue Wilgos. Kalau lagi ngumpul keluarga kayak gini, biar makin seru, yuk masak yang pasti diserbu. Dan semua wajib masak pakai kecap sedap kedelai hitam spesial.
5: Nih, cobain semur giutan pakai kecap sedap kedelai hitam spesial. Siap-siap, bikin lidah auto party.
4: Oke. Bener-bener meresap di lidah. Good job.
6: Berani diadu sama tumis cumi kecap buatan tante. Aromanya menggoda, sedapnya. Gak ada duanya. Nih.
4: So caramelized, Tan. Ini sih Will Goes Approve. Giliranku bikin yang specialicious. Nasi goreng petai yang special and delicious. Tuang kecap sedapnya, lihat deh kentalnya, caramelize-nya. Bikin nasi goreng looks good kan? Pasti semua
7: mau dong.
5: Taste good.
4: Kecap sedap kedelai hitam special looks and taste beyond good. Dari Wings Food.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Shay, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Shay, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
2: Wah, bentar lagi jam istirahat. Waktunya bikin tea juice nih buat anak-anak. Kalau es tehnya tea juice, bikin biang tehnya cepet.
3: Mau tea juice? Mau.
2: Tenang anak-anak.

0: Gimana, gimana? Enak es tehnya?
1: Enak!
2: Mau dong!
1: Di jus, rasa tehnya berasa enak banget!
2: Iya, iya! Segernya di jus, bikin mau lagi!
0: Mau di jus lagi?
2: Mau!
0: Nyajiin di jus cepet, gak ribet, banyak untungnya!
1: Panas-panas, enaknya minum di jus!
2: Semua rasanya enak!
0: Ayo, ganti es tehmu dengan di jus! Segernya gak nanggung-nanggung!
3: Dari Wings Food.

0: Jalur Masih Dari Masih Merdeka FM Madiun Makatan dengan sama Kapi Arsa Tembangin pun Rehana Ajeng Febria Sinarkan kalian Mbak Yuni Yunel Ora Ajeng Ora Gayeng Ora Yunel Ora Cementel apa lah sen cementel Alah Oke, ketinggalan tengah kayak ngajeng kok kayak budi bang
1: biasa menikmati
0: wah menikmati bunga menikmati.
1: Murdata FM itu kan begitu
0: sejuk dan asri
1: gitu. Tumbuhan-tumbuhan begitu rindang
0: ya,
1: dan kalau sudah malam seperti ini bau semerbak mewangi
0: kenanga ya. Dan melati
1: ini panjangnya ada satu agenda Pemkot Madiun terutama tapi tanggalin gelaran wayang kulit
0: bukan di Magetan
1: depan kecamatan Taman atau yang biasa digelar di panggung depannya kantor DPRD Kota Madiun kalau nggak salah tanggal 19 ini
0: coba Oktober.
1: Dicek salah satunya Pak Camat yang memang suka yang kemarin kan sudah sukses ketopra. Nah, sekarang beliau juga jadi bintang tamunya. Oke, coba wis ketemu burung tanggal iki bulan iki lho.
0: Oh,
1: bulan ini. Juni. Nah, tanggalnya kalau enggak salah 19. Kan ya karena mungkin awakmu bukan wilayah ya
0: jadi. Oke, saya tahunya Magetan.
1: Nah, udah gampang. Ini juga dalam peringatan apa saya lupa.
0: Nah.
1: Siap-siap danu loh, apa jenis ini jualan jualan kopi
0: tapi kan jualan telah lo bang
1: lah, tapi mungkin kerabat Melata yang ada di Kota Madu udah paham semua
0: peringati 2 tahun kinerja DPRD Kota Madu
1: nah, ya benar ya,
0: Sabtu 17 Oktober, 17 Oktober
1: 17
0: iya, waktu jam 19.30 sampai selesai
1: lokasi yang untuk kedobra
0: wayang bang
1: nah wayang
0: taman aspirasi depan gedung DPRD Kota Madiun
1: lakonnya apa? Lakonnya apa?
0: Lakonnya mukti dari rojo

0: mungkin mungkin panjenengan sebagai masyarakat
1: yang jadi anggota dewan nggih jadi yo sabar yo Mbak yo ya sadiri sabar-sabar
0: masyarakat Kota Madiun berhak untuk memberikan pendapat.
1: Betul.
0: Meskipun ya kita belum pernah tahu pendapatnya seperti apa nggih dan ya kita semua juga berharap kinerja 2 tahun ini sudah memuaskan masyarakat Kota Madiun. Tapi ini memuaskan ini rasanya kok yuk iya nggak semua akan merasa dipuasi gitu loh, pasti minus plusnya ya ada. Tapi mudah-mudahan kinerja di tahun berikutnya sampai tuntas nanti benar-benar sesuai dengan keinginan masyarakat.
1: Betul.
0: Karena yang milih mereka itu sebagai wakil rakyat ya rakyat
1: sing gaji yo rakyat.
0: Nah,
1: gitu Bang,
0: tentu saja pelayanannya juga jangan sampai mengecewakan.
1: Betul.
0: Apa yang jadi aspirasi rakyat pemilihnya,
1: okay.
0: Bahkan yang bukan pemilihnya pun juga harus diakomodir, ya kan?
1: Okay.
0: Harus diwujudkan.
1: Tidak boleh tebang pilih nih, Bang.
0: Ya, oke, okay. Monggo, panjenengan. Saya dalangnya kok udah jelas ya?
1: Dalangnya?
0: Dalangnya sapa niku kuwi?
1: Ki Haji Ayon Dewa Negara.
0: Tapi yang jelas Pak Camatnya ikut jadi bintang tamu itu kan apa jenenge kesenengan main ketoprak saya kepengin main wayang.
1: Camat oh jereng tepung nggih camat-taman.
0: Anu Pak Yusuf berkesenian hobinya karena mudanya suka main.
1: Oh niki Bang, Semar Bangun Kayangan.
0: Nah, okay. Semar Bangun Kayangan
1: dengan dalang Ki Haji Ayon Dewa Negara.
0: Iya, lokalan dong kata iki.
1: Ki Sigit Arya. Seni,
0: ya.
1: Semuanya sajian seni.
0: Sing Sigit itu apa yo?
1: Anu. Terkenal ini sudah.
0: Sudah terkenal.
1: Sudah terkenal lagi Sigit. Dan Ki Aditya ini kan yang saya belum begitu familiar.
0: Kalau yang Sigit aslinya
1: sudah mana? Terkenal. Ki Sigit itu kalau nggak salah Jawa Tengah Bang.
0: Jawa Tengah ya.
1: Sigit Arianto
0: ya,
1: ini.
0: Ya, oke, okay. Karena ya kemarin kan yang
1: bintang tamu trio okay. Gareng Semar.
0: Wow. Oke. Gih, monggo jenengan siap-siap mawon kan tinggal malam minggu besok toh? Masih lama ya?
1: Nggih, no. Malam minggu besok toh, Bang?
0: Oh, bener kan malam minggu besok.
1: Ini tanggal 12
0: ya. Nah, iya, nah kan mumpung pas kelingan ya.
1: Saya kan juga off on.
0: Nah, ini
1: gratis.
0: Iya. Gratis, tapi nggih tetep nek jenenge keramaian jenengan tetep pas podo. Rasa pamer gelang, kalung emas, naruh handphone nggih sing brimpen ya.
1: Perlu di daerah yang tersembunyi dan
0: juga,
1: tidak gampang dicopet.
0: Nah, kendaraan bermotor panjenengan parkirnya, insya Allah sih tempat aman, parkirnya gini. Aman ya. Tapi kalau misalnya ada kunci apa gini?
1: Janda.
0: Nah itu yo, dengan manfaatkan di momen-momen seperti ini. Ojo gampang ke lah. Tetap karena kan tukang parkir di setiap tempat-tempat hiburan kan tidak bertanggung jawab kalau mereka kan hanya menata parkir.
1: Narik duit.
0: Meskipun yo dua kali lipat biasanya nih keramaian ngono ki yo 5.000.
1: 5.000 ya ta motor 10.000 mobil 10.000.
0: Pancal sembuh kon gledak kene sawah.
1: Gledak kene sawah. Oh,
0: pancal mulai nek sing luwih larang saka sepeda motor.
1: Nggih,
0: mudah-mudahan ini karena memang memperingati gitu. Sayangnya mestinya dalangnya ya sing populer banget ya wong ki yo ibaratnya menghibur rakyat ya. Tapi wong kadang-kadang nek masyarakat perkotaan ki sing enggak terlalu apa ya. Kalau kita lihat real ya. Yo mosok kondange kaya apa? Ning persentase yang bener-bener menikmati pergelaran wayang itu mungkin 10-20%. Yang sisanya sekedar untuk hiburan.
1: Betul.
0: Jalan-jalan, belanja, ngopi, pokoknya jenenge ndelok-ndelok barang sing didol ya toh. Ya enggak apa-apa memang tujuannya untuk hiburan rakyat.
1: Betul.
0: Karena kan ya memang enggak bisa dipaksain ya toh.
1: Nggih.
0: Ya beda kalau di wilayah mulai perbatasan antara Batu, Malang kabupaten kemudian sampai Jember sampai mana lagi ya? Kalau Banyuwangi enggak begitu. Itu mesti sudah bukan wayang lagi tapi sono.
1: Ora. Oke toh.
0: Kan ini cerita ya. Aku punya tetangga. Aslinya Jember tapi Jember kecamatan gitu ya.
1: Bukan Jember Utara nggih?
0: Iya, bukan. Itu sampai segitunya ya. Artinya gini. Mbak Yunya kandung yang berada di Jember itu sebulan sebelumnya nelpon, okay, WhatsApp sampai ojo nganti dilewatke
1: acara ini,
0: iki acara tontonan sound horror, okay, enek pendatang bintang tamunya Diji dari Surabaya ya tak, terus iki sak kampung wis latihan koreografer wis enek sesasi punjul ya tak, terus kan sing tonggoku ya wis ngerti lah sound horror ngono-ngono iki, tapi terus tekok kan kuwi okay, acara apa wong wis 117-an alah ning desa kene ora 117-an, ini semua swadaya murni. Nah, karena boleh sponsor urunan warga sak kecamatan ini memang gue hiburan warga.
1: Nah, betul.
0: Momen-momen itu untuk wilayah yang sudah saya sebutkan dari mulai Batu, okay, Malang Kabupaten, kemudian sampai ke Jember lah, sampai ke ini apa namanya Lumajang.
1: Okay.
0: Nek Banyuwangi enggak begitulah. Itu di kota-kota kota-kota kecamatan itu kadang-kadang warga itu dengan ikhlas sumbangan, bahkan sampai per kakak itu ada yang 1 juta, 2 wah, juta.
1: Eh, ramen apa? Ya,
0: benar, benar. Kadang-kadang dan durasinya Masya Allah sampai ya dari mulai maghrib misalnya ya, gue sampai iso jam 7 awan, jam 7 esok sampai jam 8.
1: Padahal misalnya kalau kita lihat kan biayanya mahal dan sebagainya.
0: Mahal.
1: Kok gitu
0: mahal.
1: Lah nggak mahal.
0: Dan yang uniknya lagi jam segini itu ya warga terutama.
1: Terutama, sampai tidur di jalan raya bareng di pinggir jalan
0: iya,
1: jalan.
0: Sampai pinggir-pinggir bawa minuman hangat. Gue tetap mereka jalan loh. Masya maksudnya Allah. Tetap dan jumlah pesertanya kan sekecamatan banyak sekali kan. Dan jadi jam-jam segini kalau kita lihat mereka live itu ya. Itu pentasnya horor itu misalnya masih 2-3 bulan ya,
1: okay,
0: mereka itu sudah latihan tiap malam, latihan koreografinya, dan mendatangkan pelatih bukan lokalan loh.
1: Wow.
0: Jadi kalau kita lihat sampai ya ibaratnya mungkin ya mungkin dari luar kota yang memang sudah mumpuni ya toh, dan semangatnya Masya Allah ya memang sehat, namanya kayak olahraga kayak aerobik kan, ya. Terus kemudian mereka itu mendesain sendiri baju-bajunya.
1: Yeah.
0: Ada yang nyewa, ya kan? Yeah. Tapi selevel peringatan 17-an Kota Madiun yang orang pada kaku, wah, bu aku sih bu rane apa-apa nih.
1: Dengan kegiatan mereka.
0: Dengan level kecamatan loh ya.
1: Yeah,
0: dengan kostum yang kayak gitu ya, dengan koreografer yang kayak
1: intinya,
0: gitu.
1: Intinya setiap kecamatan atau desanya desa nih bang itu.
0: Desa.
1: Desa itu. Wani ragat lah, ngoten nggih.
0: Wani ragat. Terus apa? Ternyata sound-nya itu juga mereka yang pilih ya, okay, yang misalnya nanti melintas di wilayah padat itu, okay, ya bisa sound-nya dikecilkan. Jadi ketika orang pada heboh yang sound horor haram lah yang inilah ini, tapi bagi masyarakat setempatnya sendiri yang sering nanggap enggak pernah mikirin itu. Yang penting happy gitu lah. Dan tidak mengeluh kalau satu kelurahan padahal nggak ada peringatan apa-apa, biasanya kan labelnya bersih desa, ya kan?
1: Betul.
0: Terus itu kalau nggak ada bersih desa, ya us nggak ada yang namanya apa itu dikasih nama label apa memperingati apa nggak enak.
1: Okay.
0: Ya hanya sekedar mereka itu menghibur diri dari mereka untuk mereka kan. Nah itu jadi dan saya kadang-kadang nggak habis pikir sampai pagi jam 7 baru selesai.
1: Nah, gitu.
0: Mulai bar maghrib gitu. Dan penontonnya ya kok ya ora mule gitu loh. Tontonannya ya gitu-gitu aja. Tapi ini fenomena menarik ya. Cuma apa ya? Kalau di luar negeri ini bisa menjadi destinasi wisata.
1: Betul.
0: Karena ditonton bagus gitu loh.
1: Okay.
0: Unik ya, ada sih beberapa bule yang sudah mulai nonton kalau pas mungkin dengan tempat wisata yang dia tuju kayak Bromo itu nggak terlalu jauh kan akhirnya nonton itu mungkin ya
1: betul
0: dan mestinya lepas dari pro kontra antara horor itu mestinya ya pemerintah Jawa Timur coba ini potensi untuk dikembangkan menjadi wisata apa enggak kan gitu kan
1: betul
0: karena unik loh sebetulnya ini
1: unik dan itu unik. Masyarakat harus merogoh kocek yang dalam.
0: Mereka kan bekerja sendiri mencarinya,
1: okay,
0: tidak ada subsidi dari pemerintah setempat, tidak
1: betul,
0: ada benar-benar mandiri yang sebenarnya.
1: Okay.
0: Ya padahal sebenarnya ya karena semua juga mungkin dalam satu kata ada juga yang berkontribusi ikut langsung secara langsung menjadi peserta karnaval kan, sehingga dari mereka untuk mereka, sedangkan mungkin wilayah di desa lain itu yang penonton-penontonnya kan, dan itu blok-blok ya luar biasa. Kalau kita lihat kan dari jalannya kan bukan jalan provinsi.
1: Betul.
0: Ya kan, terus misalnya melintasi pasar kan kelihatan kan pasarnya, level-level kecamatan.
1: Betul.
0: Level kelurahan kan unik banget ya, unik sekali. Jadi mereka tidak bermasalah apa kan ganggu lalu lintas atau apa, wis koyo-koyo ngguni dhewe lah. Ya itu hanya mungkin sebenarnya kalau panjenengan pengen melihat fenomena ini hampir beberapa tiap malam itu di wilayah Jawa Timur selalu ada. Kita bisa lihat di salah satu platform digital atau medsos, bisa dilihat mereka siaran langsung ya. Jadi itulah salah satu uniknya, memang pemborosan tapi mereka bisa mengatasi sendiri ya SPM. Kesenangan itu kan terkadang nilainya enggak diukur dari mahal murahnya kan.
1: Betul.
0: Ini kadung seneng ya toh. Nah sekarang kita lihat para pencinta binatang kan ternyata wow ya toh.
1: Binatang apa nih?
0: Rego larang tetap ramah salah ya toh.
1: Ini kewan apa nih?
0: Ya macam-macam, dari mulai guguk, kewan-kewan yang sing reptil sing segala macam itu kan memanjakannya mereka melebihi karo anake dhewe. Terus kalau kita lihat apa makanannya, dan sekarang sudah lebih gila lagi dikai apa ki baju dan segala macam, dari mulai kerapu yo yang tidak dikai baju barang. Kemarin pernah dengar ke saya di luar Jawa.
1: Napa bang?
0: Ya, sangat mengharukan sekali. Jadi ketika evakuasi itu loh, mengharukan sekali. Jadi,
1: oh yang itu toh kapal itu toh?
0: Bukan.
1: Yang mana?
0: Seorang perempuan kalau nggak saya dari Kalimantan ya, itu menemukan buaya sejak kecil di perairan. Mereka buaya kan banyak ya. Orang lain mungkin takut, tapi kan masih kecil kan. Dia ambil karena mungkin ya net terdampar sih enggak, mungkin ya ke apa jenengi kepijak batu pun nyelot lebar, terus ditolong kan.
1: Kepijak batu
0: ya. Sepokoknya mungkin raiso
1: kecepit batu.
0: Diambil terus dipelihara sendiri, dibikinkan mulai dari kolamnya ukuran setengah meter ya, sampai akhirnya kan karena dia dikasih makan, diberi kasih sayang, mereka kan tumbuh besar kan.
1: Betul.
0: Nggak sampai 5 tahun kalau salah, sampai besarnya panjangnya hampir 3 meter. Sehingga kolamnya bertahap dirubah lagi, akhirnya satu-satunya jalan kolamnya di teras rumah. Karena yang panjang rumahnya memenuhi gitu loh. Dari mulai ditaruh kecil di belakang rumah, di kamar mandi, akhirnya yang terakhir mungkin karena ini sudah nggak bisa panjang lagi kan, karena sumur toh. Nah sampai harus di teras. Nah akhirnya warga lapor ke pihak kecamatan, ke pihak kepolisian. Ada kekhawatiran nek misale dia lepas karena kan
1: sifat binatang buas tetap
0: ya, tetap meskipun dengan ibunya ini kalau misalnya mau dikasih
1: sudah
0: makan,
1: dididik adab dan akhlak yang baik
0: dengan apa, dengan kode-kode tertentu.
1: Betul.
0: Merapat dan di ya kayak
1: di bele-bele
0: dan segala macam. Nah ketika sudah ada laporan kemudian ditindaklanjuti, ternyata betul laporan masyarakat sekitar bahwa itu sangat membahayakan. Ada ya tetap yang bekerja keras, damkar luar biasa kan? Dengan caranya sendiri. Tapi ketika dievakuasi, tapi sebetulnya kan sebelumnya ada pendekatan dulu dari pihak kepolisian setempat, dan si ibu itu sudah ikhlas karena memang ini kalau nanti ini kan mumpung belum kejadian kelepas dan kemudian akhirnya merugikan masyarakat sekitar, diantisipasi kemudian akan dikembalikan ke habitatnya gitu loh. Nah pada proses itulah sangat tragis ya, meskipun tadinya di awal sudah ikhlas, ketika mulai buaya mulutnya itu di kan biar nggak nyatok toh, ternyata mulutnya dulu yang di apa gitu kayak
1: dadungnya
0: gue di sak tiang listrik saking gede nih toh, kemudian baru tubuhnya dan segala macam. Nah dari situ si ibu itu seperti kayak histeris lah,
1: okay.
0: Seperti lepas kendali, kayak anak Edwi kan, sampai perpisahan pun sangat menyayat. Ini kan viral udahnya, baru berapa minggu yang lalu. Artinya, wong ini sekadung seneng ya menunggu, iya dah.
1: Tapi jangan, itu ada pepatah, janganlah kamu terlalu mencintai barang yang saat ini kamu cintai, karena besok bisa menjadi barang yang kamu benci. Betul. Sebaliknya juga nih bang, jangan terlalu berlebihan.
0: Apa ki ojo berlebihan.
1: Betul.
0: Betul. Nek berlebihan ki tetaplah yang enggak baik.
1: Untuk diri sendiri mungkin sudah cinta, tapi untuk keluarga dan orang lain yang tidak kenal, sangat berbahaya.
0: Makanya, makanya ya. Pemerintah setempat mulai laporan warga itu ya benar,
1: betul.
0: Karena makin besar ketika masih baru ditemukan 1 tahun 2 tahun di belakang rumah terlindungi kan, misalnya uculo ya wong rumah sik sing disikat kan, kan? Nah, nah ini di teras loh, di teras jadi
1: dan setiap waktu menyapa orang yang lewat. Buaya loh.
0: Jadi benar-benar buaya darah tenan
1: ya. Hai cantik, hai manis. Pakai celana dulu. Ketemu saja selanjutnya sih untuk panjenengan terus terus berdata jalur musik dan informasi yang mau bergabung. Silakan, Jeng Nelly sudah bergabung ataukah belum? Saya coba cek dulu di WhatsApp-nya. Karena yang hanya bisa membuka WhatsApp adalah saya. Informasi.

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emang nyaman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mams tahu.
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalamin telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Eh, ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
6: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
5: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Jalur Musik dan Informasi berdatang ke Madiun. Terima kasih untuk yang masih main terus di Jalur Musik dan Informasi. Dan tembangnya tadi Silvi Kumalasari Tanpa Hubungan. Ada
1: apa-apa gimana?
0: Tanpa Hubungan.
1: Ya berarti
0: Sekadung Cak Alar itu runtah-runtuh.
1: Apa? Ini apa kayak? Ini pariannya.
0: Tapi aku
1: salah.

0: rapi-rapi, becake.
1: Mbak becake ngono. Intine ngono kuwi. Tapi kan ora.
0: Mbak becake mesti mujin ka sampeyan.
1: Tapi yo. Tapi ya ngono kuwi. Jadi apa? Sekedar memperingatkan. Atau sakniki dan media sosial itu banyak video, banyak cuma foto yang ilaku mesti foto-foto niki ora enek sing rupane elek. Ya
0: betul.
1: Ada juga yang melalui apa AI tapi dibikin video dengan suarane podo kabeh wong beda suarane podo. Beda-beda anu apa urung profesional. Rata-rata kan status sosialnya bagus. Terus mesti judo, ya kan?
0: Betul.
1: Terus
0: papan, settle.
1: Ya, terus ngene iki bahasane wis apa jenenge iki klasik banget. Meskipun usia sudah kepala 6 atau kepala 5, saya masih mendambakan bunda, mesti enggak ubah. Komentare ya. Biasa bunda-bunda GTL SLM. Terus dia sudah saya juga janda anak dua tapi anak-anak sudah mapan. Saya juga butuh teman di hari tua. Saya enggak apa-apa soalnya dapat bujang juga intinya sering menyakitkan. Anu meskipun saya hidup sendiri pun turah-turah ya dong. Nyebut ke sawah, mobil. Bersama denganku ya saya ikhlas dipinang
0: sama gitu. Saja dengan open order nggih.
1: Iya. Nah, VIP terus kan. Nah, atas itu jelas pengirimnya yang bikin konten itu bisa juga perempuan, bisa juga laki-laki. Intinya nanti kalau sudah ada gayung kesambut ya. Nah, disitulah mulai bermain. Sopol sing ora GTL SL ya terus nganggur suwi delok tongkrongane meskipun
0: wis nganggur suwi.
1: Umur sing wis mapan ya gitu.
0: Dengan terus, mecer yang luar biasa
1: udah lagi terus kok dibikin kayak video ya gitu. Nah bahasanya mesti bunda apakah ada bunda yang mau hidup bersama denganku. Saya tunggu kadang merendah tapi saya sudah peyot muka saya di bawah standar padahal secara nek wong ora katarak ya wong ganteng cakep ngono iki bahasane ngono iki. Monggo bunda silakan kontak hati
0: sampai begitu jeneng
1: tahu ke orang-orang
0: kan jangan sampai cepat
1: kuwi nek wis tekok kowe ketok minat mesti dikejar ya toh. Berbea, kok janjian kan? Terus lah, kok iki aku wis ning gone hotel Medion misalnya. Tapi ngene-ngene transfer sih. Jenenge ya toh wong wis GTL SLL ndelok. Tongkrongane koyo ngono. Toh sudah jodoh sudah ada yang menggariskan. Tapi saya kadang komennya cuma gini. Komennya kadang gini. Alah mas, sampean golek jodoh kok nenggone media sosial, ya dah. Kok kadungane wong seneng, sampean malah ditinggal scroll media sosial.
0: Lagi,
1: masa aku masih halus, inilah. Nah, masih halus, tapi ada juga sih yang mulai jeli. Hati-hati bunda-bunda, mana ya? Nah, tapi yang jenenge wong
0: banyak garangan berkeliaran.
1: Pun setiap saat muncul.
0: Di app anu jenengan ya dari media sosial
1: panjenengan. Iya, ya kayak seperti kayak lagi tren itu.
0: Kalau saya yang FTP itu promo sandal kesehatan.
1: Ya kan.
0: Ngoten nggih, Bang.
1: Awakmu misale butuh pempes nggo anakmu, yo mesti posting
0: keluar. Jenengan sudah, oh berarti kalau jenengan itu ya yang keluar
1: gini. Ya itu kan gini, kalau kita pencariannya itu lebih dari satu, misalnya politik ya, yang nanti politik muncul, sandal ya muncul, memang babar ndrong sandal. Terus dulu kui.
0: Itu mereka bisa mendeteksi algoritma kita harus lihat,
1: iya,
0: harus lihat apa
1: itu, gitu. Ya oh, tahu okay, gitu. Okay, okay, okay. Bahkan misalnya orang malas dulu sinetron TV kan, kan kalau di media sosial kan sekarang ada pena orang yang iklannya kan. Sekali aja muncul. Jadi itu namanya algoritma. Dia paham paham apa senengane sing non sing duwe akun iki tontonane apa.
0: Ada itu satu akun satu HP Bang. Luar biasa lho.
1: Jadi kene pas golek apa kae jenenge pembasmi rayap
0: ngene. Oh,
1: dino terus pas anyel karo kucing ya lah.
0: Okay.
1: Mulai panganan racune ya lho.
0: Jebakane
1: mulai sampai jebakane nek modele macam-macam ya ampun.
0: Tapi
1: ternyata apa sing jualan sesuai kebutuhan masyarakat apa enek
0: ngono lho. Apa ada sesuai dengan keinginan Anda. Apa lu gada ge, Bang? Apa lu mau gue ada?
1: Nah, misalnya awakmu golek senter sentolong

0: Oke. Atas atas nggih. Nggih pokoknya harus kita memang bisa memilah-milah.
1: Pandai-pandai bermedia sosial dan bijak gitu.
0: Terus wih, senternya kok murah ya regane mung selawe ya to. Dasar iklane ya ora ngena ya. Metu metu.
1: Senternya sing
0: padahal ada peringatan alamat dijamin privacy ya to. Apa ya tanggap ngene to. Begitu paketnya tekan oh berarti tak casih.

0: pupul kok bergetar ya, ya toh. Terus akhirnya drijinya kan dilepokke ning gone sing karo golek ipo lame toh. Lah, lho, drijine terus melu bergetar-getar ngono iki. Yo.
1: Ipo sinyal. Tapi kok

0: Bilang ke yo nganggo dadak sentolong.
1: Tapi kadang kita harus pintar-pintar nggih, Bang.
0: Iya.
1: Yang dipamerkan itu yang
0: mana aku ini yang di bawah 10.000 ya toh. Yo pertama omong ya siapapun tidak akan paham nek itu buat seperti itu. Tapi kan lama-lama kan orang paham. Ini kaya ini kaya di make lu nyure. Berupa nah, tapi ini kurang aja toh. Mainan anak buat anak Anda dijamin betah. Tapi bapak-bapak juga boleh pakai mainan ini lah. Dari deskripsi itu kan akhirnya imajinasinya berkembang karena kalau mereka bilang apa adanya kan mesti di-ban.
1: Betul.
0: Mesti, ya, akhirnya rasa jualan tapi media sosial sendiri jadi ya butuh duit kan.
1: Betul.
0: Nah itulah seperti itu.
1: Diperhalus.
0: Ini sekedar catatan mawon di hiburan. Betul. Ampun kesupen kalau panjenengan betul-betul agenda malam mingguan monggo ten gini ngajengi bupun di
1: kantor panjang.
0: Dulu
1: sudah kan? Sudah di anu sudah dipangsang panggungnya.
0: Oh, kalau panggungnya
1: terapnya permanen. Sudah terap sudah.
0: Terap belum. Permanen.
1: Kan masih hari Sabtu ini hari.
0: Iya, ini kan masih. Kalau panggung itu permanen dulu Pak ex wali kota itu sempat bilang kalau panggung itu untuk demo. Ketika demo sudah dikasih tempat sehingga wakil rakyatnya tinggal keluar kan pas di depannya persis bersebelahan sama sing tempat dugem itu loh. Nah itu kan panggungnya dulu loh itu sampai nah sekarang dimanfaatkan orang jogging muter-muter sekaligus panggung. Dan kemarin malam apa Kecamatan Taman memberikan semacam kayak tes apa kesehatan gratis, donor darah, tempatnya di situ. Jadi memang cukup luas sehingga
1: bisa tinggal ngasih terop aja sudah selesai.
0: Ya, selesai tinggal ngasih terop karena sudah ada panggungnya. Betul. Ya, seperti itu monggo panjenengan saged mirsani
1: pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Semar Mbayun
0: Kahyangan. Jadi kelingan zaman ini jadul di sini Joko Wayang kan ana sing Anom Suroto judulnya Semar Bangun
1: Kahyangan.
0: Selain Anom Suroto satu
1: lagi Dalang Nasto Sabdo
0: nggih. Ya almarhum itu ada seperti itu. Wis ngene wae yo. Nanti anu tembang iki mau ana sing request lho
1: Jengeli. Jengeli sampun bare habis ini matur nuwun Jengeli sudah bergabung bersama kami di sini
0: nggih.
1: Terima kasih 21 macam pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nuwun.

ini luar biasa. DC musik lagi. Wih, asik kan?

0: Operator Bank dengan insert kesehatan.
1: Kerabat Moderato, memiliki jantung yang sehat tentu menjadi harapan bagi setiap orang. Salah satu cara menjaganya adalah dengan mengonsumsi buah yang kaya akan nutrisi. Dilansir dari Alo Dokter, berikut buah yang baik untuk kesehatan jantung. Delima. Selain mempunyai warna yang cantik, delima juga memiliki beragam manfaat untuk kesehatan, khususnya untuk jantung. Kandungan antioksidan berupa polifenol di dalam delima mampu menurunkan tekanan darah dan mencegah penumpukan plak akibat kolesterol, sehingga penyakit jantung dapat dicegah.

0: aktivitas Anda akan terganggu bila sering mengalami seperti ini.
1: Aduh, ih, ngapain kamu merintih? Sakit perut? Cepet, entar kebobolan lagi.
2: Kebobolan? Mens tahu?
1: Pantesan wajahmu pucat. Nih, minum Velpo. Kebetulan aku juga bulanan, pasti bawa Velpo.
2: Velpo?
1: Eh, jangan salah ya. Velpo ini pas loh buat wanita yang sering ngalami telat bulan, paru sakit atau nyeri saat bulanan. Dan lagi dapat menyembuhkan sakit keputihan.
2: Kok gak ngomong dari dulu-dulu sih?
1: Velpo juga cocok bagi wanita yang punya aktivitas tinggi
2: seperti kita-kita.
1: Iya, karena dapat meningkatkan metabolisme agar bergairah, selalu tampil segar dan awet muda.
0: Wanita yang punya aktivitas tinggi tahu akan kebutuhannya. Dengan minum Velpo, kegairahan dan kesegaran tubuhnya tetap terjaga. Dengan minum Velpo, datang bulan lancar, aktivitas lancar. Produksi Kembang Bulan Farma.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
0: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
5: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini

0: Antasari Unggul, Surabaya.
1: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsang bikin awet muda juga ya. Nggak percaya? Buktiin.

Excuse me. Could you tell me where the nearest 7-Eleven is?

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, Yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
2: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
3: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
4: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
3: Oh, bisa sesuai budget ya?
4: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
3: Oke, let's go.
5: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
6: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
7: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul, Surabaya.
6: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: Sayang, ntar sore kamu jadi main ke rumah kan? Mamaku udah masak nih buat kamu.
1: Wah, masak apa aja tuh? Jadi gak sabar main?
0: Ini, ada sate kerang, udang asam manis, kepiting saus tiram. Duh, banyak deh.
1: Aduh, sayang, aku bawa makanan dari luar aja ya.
0: Loh, kok gitu?
1: Aku takut badanku jadi gatel-gatel. Aku kan alergi makanan laut, yang.
0: Ya ampun, lupa sayang. Tapi tenang aja, aku punya solusinya nih buat kamu. Minum aja Kapsida secara rutin.
1: Secara rutin? Emangnya aman?
0: Pastinya dong. Kapsida kan terbuat dari ekstrak bahan alam tanpa bahan kimia obat. Selain itu, Kapsida udah dipercaya sejak tahun 1995. Mamaku aja minum.
1: Ya, percaya deh. Manfaatnya apa aja?
0: Kapsida mampu menyeimbangkan sel imun tubuh agar tidak mudah bereaksi terhadap alergi seperti gatal, jerawat, atau bisul. Dan lebih kerennya lagi, Kapsida ngeluarin produk baru nih, namanya Kapsida HS, dengan konsentrat lebih tinggi dari Kapsida yang biasa, serta dilengkapi habatus sauda atau jinten hitam yang membuat imunitas tubuh kita jadi makin oke.
1: Wah, makasih ya sayang. Nanti aku minta punya kamu aja deh.
0: Yeoga, beli sendiri dong.
1: Yah, sayang.
0: Gatal jerawat bisul, Kapsida aja.
2: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
3: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di Radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
2: Oh, bisa sesuai budget ya?
3: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita. Dijamin hemat.
2: Oke, let's go.
3: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351 451 732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.
4: Dulu sih saya gak percaya ya sama obat tradisional. Maklum, biar kata sekarang udah praktis, tetap aja kesannya kuno, kayak zaman nenek kita dulu. Tapi waktu jerawat ini gak hilang-hilang juga, teman-teman saya pada bilang, nih cobain Yongsan. Ya udah, saya cobain aja. Ternyata surprise banget loh, jerawat saya gak nongol-nongol lagi. Sekarang jadi percaya deh, Yongsan cocok buat ngobatin jerawat.
5: Yongsan, cara tepat mencegah timbulnya jerawat. Produksi Heptasari Unggul Surabaya.
4: Surprise-nya lagi, pas saya ketemu sama temannya bokap, dia nanya, SMA kelas berapa sekarang? Ternyata Yongsan bikin awet muda juga ya. Gak percaya? Buktiin!

0: mitos atau ke fakta?
1: Istirahat sebentar saat bekerja berarti membuang waktu. Itu mitos. Istirahat yang terencana justru bisa membantu menjaga konsentrasi dan mencegah kelelahan. Yang penting, jangan sampai istirahat 5 menit berubah menjadi scrolling 1 jam. Jadi, jangan tunggu mood datang baru bekerja, karena kalau menunggu mood, bisa-bisa pekerjaan sudah selesai duluan dikerjakan oleh orang lain. Jadi, mari mulai dari satu langkah kecil hari ini.
0: Mitos atau fakta dipersembahkan oleh 107.2.
2: Moderato.

0: akhirnya bisa liburan juga kita bareng teman-teman.
1: Iya nih.
0: Eh, kok duduknya mepet aku banget sih?
1: Sorry, malu sih mau bilang.
0: Hailah, santai aja.
1: Gini, aku lagi gejala wasir.
0: Oh, wasir. Coba minum ini.
1: Hah? Ambesir?
0: Iya, ambesir. Ambesir dibuat dari bahan herbal yang membantu mengatasi masalah ambeien atau wasir. Aku sendiri udah minum, dan hasilnya gejala ambeien teratasi. Ini buat kamu, aku masih ada lagi kok.
1: Wah, mumpung belum take off, aku minum dulu deh. Tapi ingat, jangan bilang teman-teman lainnya ya.
2: Ambeien wasir, minum ambesir.
3: Bentar deh, apa sih 321321? Itu perasaan dari tadi aku jalan ya, lihat di mana-mana kok ada tulisan 321 mulu. Kamu juga nih, beli air mineral sampai 3 botol sekaligus.
4: Ya ampun, ini tuh rahasia biar kamu gak dehidrasi. Maksudnya itu, 3 botol Aquaviva 700 mili udah setara sama 2 liter air. Dan itu pas banget buat penuhi kebutuhan cairan tubuh kamu buat 1 hari penuh. Kan cuma Aquaviva yang isinya lebih banyak, 700 mili.
3: Oh, pantesan. Tapi ngapain sih kamu ngintipin tutup botol Aquaviva sampai segitunya?
4: Ini dia kejutannya. Siapa tahu aku bawa pulang Pajero.
3: Kejutan tutup botol Aquaviva hadir lagi. Ayo buruan beli Aquaviva kemasan 700 ml atau 1,6 liter dan cek balik tutup botolnya sekarang juga. Ada hadiah fantastis menanti Anda. Mulai dari grand prize mobil Pajero Sport, paket liburan ke Thailand, logam mulia 3 gram dan 1 gram, iPhone 17 Pro, hingga miliaran rupiah uang tunai serta saldo e-wallet. Caranya gampang banget. Kalau kamu dapat kode unik, langsung aja hubungi Wings Customer Care di nomor 021-5095-57907. Kalau dapat hadiah tanpa kode unik, bisa langsung tukar di toko terdekat. Gampang kan?
5: Aquaviva diproses lewat 7 tahap nanopurifikasi pertama di Indonesia, memberikan kemurnian optimal dengan mineral seimbang. Aquaviva air mineral murni dan pasti sejuknya.
6: Selesai juga, cuci piring udah, angkat jemuran udah, ngepel udah, saatnya me time deh.
7: Ibu, adek, ayah pulang.
8: Yeay, ayah pulang.
9: Ayah, kenapa motornya masuk ke dalam rumah? Lihat tuh, jadi kotor semua kan?
8: Iya, kotor.
9: Gak hanya kotor, tapi kumannya juga pada ikut masuk deh.
7: Aduh iya, maaf deh bu, kan di luar lagi hujan. Maklum, ini kan motor baru ayah.
9: Untung ibu sudah beli Super Soul Karbon Wangi, jadi gak takut kuman lagi. Ayah, tahu nggak? Super Soul Karbon Wangi ini harganya cuma Rp4.000 loh. Isinya banyak, bisa buat pel berkali-kali.
7: Ih, ibu tahu aja sih. Ini seekonomi kan harus hemat.
9: Super Soul Karbon Wangi kan ada kandungan pine oil dan BKC-nya. Jadi efektif 99,99% bunuh kuman dan virus.
8: Wanginya nyaman ya, ya.
9: Nggak seperti karbon lainnya. Baru, Super Soul kemasan Rp4.000. Lebih hemat.

0: Andaikan usahaku bisa lebih dikenal, penjualanku meningkat, dan pendapatanku semakin bertambah. Andaikan omsetku bisa terus naik sesuai dengan harapanku.
1: Aduh Sai, hari gini berandai-andai aja gak cukup dong. Promosi Sai, promosi. Semua produk perlu dipromosikan supaya lebih dikenal masyarakat. Jadi harapanmu bisa segera terwujud. Tetap jaga kualitas produk dan lakukan promosi baik di media sosial maupun dengan jasa radio. Coba deh beriklan di radio Moderato FM. Udah jangkauannya luas, caranya mudah, biayanya sangat terjangkau. Bisa menyesuaikan target pasar dan budgetmu. Kurang apa coba?
0: Oh, bisa sesuai budget ya?
1: Bisa dong, makanya yuk langsung ke Radio Moderato FM yang ada di Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Mumpung lagi banjir diskon, apalagi buat UMKM kayak kita, dijamin hemat.
0: Oke, let's go.
1: Radio Moderato FM, Jalan Serayu Barat nomor 59 Madiun. Telepon 0351-451-732. Website pesonamoderato.com. Moderato FM, sahabat sukses usahamu.